0: tamin'ny neuri menao ampisiny kate inatera o teo manipo ipukuri ni kate onatao ampisiny kate inatera o teo manipo nyante po taki ni makuri ipukin kate o a inanwa payasan tapanin roy on tau roy na pen makuri yaki to wana mei pokon na nanswa ke regulation ari po poto kan wana yan swan teo manipo nguwa tenga wopime wawa ke teo manipo ng act 2022
1: o kanika parapara ni patira enanuna kinti aswan tapo ereng po utaningaw
0: eko wawa Ayo tiyan suwa e kinaki narana at the Admission Protection Research and Permits ke APRP Regulation 2025 ari ipopoto yon kapakamani ke saasa ke akainis na erong kamenwan kateira merikiera ni Pilipes at ya akarawa ki dinanon tametipa yo atape wariki. Tiyan suwa yu e katiri pepeile ka asta ni metuwa pa ngayle ke nakaira arun na namakuri opisi ni katein na pera e teo manipo.
1: Wow! I wait a matter what I wanna go to a nan in the name.
0: In a one summit one, the APRB Regulation 2025, Limu and the Pimanima soon the Lidia Yo. The answer you, if there are one, you can go on and Makuri Pukinikati, or why be Namua, the Namana Maipu Pokem office, the Sakia Swaki, the AG's office.
1: Ayo pun tu wanat disua, orang ini kahawak ni, ibu kini bawa tukan kan menuan katira, Amerikaan ni kribes. Muara hari ni, ibu kini tepan kanganga. Akhirnya kau nak ni kan aku kahawak ni nak katih. Hari bapa tu jadi tak kau rawak ni akhirnya, mayroi yare kawai.
0: On tu kini pemrongrong atau yang suah kita APRP regulation ayo, ina tawain kan metuai cases mesua, aikam manta kahawak ni, panari ni gitu potan nama ta ayat petera, naron naikai.
1: Tawana, cases ibu kini kanuakin tepoma ni kariaya, kita permit application form, ibu kini aki kanuakin na, aki kametipai ni kainis, maharakati, ori kira ni kiribas.
0: Goma, poni cases mesua yon wakin kariira ke kita kakai, kita research project, aki aria ni pen indinanun na napoma ni kariaya tauma ni pong, ibu kini kapata kia, ni kainis metesua, imain, eh wakina.
1: Tenua, taia ni kapakamane kita yon fees ibu kini kawarakin, kini yadakin tauma ni pong, nimua meiru ya tando kon meisendo kon kiribas, kita naan choris. Adain diri ini, awal pun terbodoh nama tu.
0: Awal itu kahwa, kapakaman yang face ni kainis, nevagi, ini korong-korong. Tapi tanah ini, kena cepai roya adain diri ini, ni kurang diri ini kari dia tak. Ke student, researcher, mai kiripes, atau mai senan kun kiripes. Kuan korong-korong mai roya ratah berpakau, nampu makoran kiripes, awal tapi waliki. Ayo, ada nevagi nak makurian kena tuana, mente nama kainnya sun teri kiyo.
1: Wow, awal itu meruah awal diri ini. Ayah kat heaven ya, perang ini kahwa kita korong.
0: Makurian kami tuan suan domani pun ngowa tengah wapi mewawa ni kotaki mekanuan tian sua. Ari esan maniliaki, ena pun puoka katime tuan kamenuan kakawakin kawakinan no kongan narakatei merikiara ni kiripes. Ni kotaki mepahai ni kiripes saika akawakinakin teo manipung anatime tuan imemo omneki pua ibu kia teroro ari etapen dikiraki.
1: Atira tirikinikai kite suan kanarino pasagiri nanon na yo.
0: Pun ngay tirikinikai kite suwa iroia aki haki ira nanon te suwa yo. Oi ngaya, ari tangi mika kawat te kai ni kari kipe yon ti tira yo iro urang aira te potan no ameta ibu kini po utohan ka menuan o kawat kina narakati meri kera ni kiripe Punta kandan ngaya papa ki pangkai enan makin ayo abisin kate ina kera o punta pupusi ya mengori nako yo ameta nako ay morara riki ngaira kai ni kiripe Pas nang abeira ni putoha anawaki aratau teaka ayo. Makurian kame tuan te sua ayo pon tuwana tiangan iroro. Imerinan te tau teaka me te putan nometa. Tipukin warokuan te tamerua o tirikireke. Nakon atera e kiripes.
1: Irang dapa, o irang kokongora. Papun na yoro itipa ye kakawak. Pasina meta ata ye ngayra tina sini kiribes. Papun po utukan o kawaki ni katira merikira ni kiribes. Iponime na yora. Apun tuwana te kawai. Ena warokuire na kon tirikireke. Rinana nuwaki ni kakamakuri. Aika. Kokokoro. Aingaya ari menarei kari kete ini buat tukar ti terayu. Ina buat koran kari kete ibu pok. Bayar nasi watagi kakawagi ni kete ina pernah merikira. Saksi ina kau, anak kau. Na ina mana nuwagi nape? Iru ya kain nape? Aikai merikira.
0: Ibu kini nongoro mana panin? Rita kini aku mau bisni kete ina pera. Atau mana pun, inte nampa. Siwa ni lewa wawa, wawa wanua, wawa wanua, cenua.
1: Antau tu nauri, terai. Atau tapu mua, kandapa, auringa. Kataira Amerikiana ni kiribas, eliyai ni muanipai anika kawak, irora, watele tele!

0: Se me ganó ahora retar pone a cosa yo. Maurín, tenemos agua aquí. Maurín, ¿qué es retar pone ella? Con el Maurín, ¿qué me llevan peso? ¿Te será que no voy a mes que caigo aquí? ¿Cangay te será que? Ay, porque ya por aquí que ahora caiga que mane yo te busco a tener de cara. Cambia y registra de vez. Esa ne que es caigo. Vaya, pero no es hoy, que no podemos platicar hoy en el American.
1: Ahí está, pero no, que está casi que había más ganas. Ahora pasa yo, ahora traigo a tu vez, nada. Ahora van a pasar sin salvo a la gente americana ni media. Solo si algo le hacía que hay nadie, ya voy a ver para casi que ahora. ¿Te gusta? Hasta un genio, ahí. Tapun kata kita ayam apa kan? Nara jipas aje uang, ini jadi bawa. Kaya kegiatan kau ayam, makan arun aku aku panar. Ah? Senua, angah ya tu, ada kanji, kan kau ini dia kanji, isi uyan, hati pas. Karena aku panar awak, anak jadi kira ini nampak kau ayam ni. Orang darah pun jadi bawa aje, aje pun kata kita awak ingat bisa telefon dan sembaran. Aku rasa tak boleh.
0: Ngaya korang darah panah pangkuan di tanara katikiroi kiaran miawa ke mekan ne. Akiya te taka nganga o itaku paya pondok roi panam ni katikiroi na kuya kan aku kuatang kiten na ke. Ina nante tameran te pakantai ayu. Yari itari kite te panah ni kakatikiroi na kuya. Patna kuya mendam tapaya peso. Sena kua kari kita tayo ngurai kinan ana rungurung responsa. In main menganuran taripon na kei muina.
2: Boleh kata yang menawaki yang tidak yo, mana absen detect. Ia kau ringi gaya absen detect, nak kau yang mana kapan ia absenis. Akhirnya kau yang kerja mana demais ada dia in text yang antiswa, demais ayo ada ebon dion menawatena ina nanti wana tiriki. Akan terengah kau kerja kau ipan aku register no absen detect, detail ia wakwa. Ina ponia itu tua nak kau yang kerja, akhirnya kau ni agrimu iru no absen detect. Ay buki yang kerja yang kira kau yang kerja mana yon tiba buatena. Kamak kau ringi kita baik kau ipakam beri ini register devet. Kau ni ini betulian tua, karena kuakiran, nanun naio. Ibu kan sisi lagi nak melatata. Wah, kau angkai ini tak melarap si bayi riki. Ayunto ni Christmas, kenterbon yon deramba. Isua wawa kia, wawa tuwana wanua akia anua. Nda kuakiriki. Isua wawa kia, wawa tuwana wanua akia anua. Isua wawa kia, wanua tuwana tuwana ni lewa anua. Na kwa kiriki, isuwa uwa wakea, wanuwa tu wana tu wana ni mewanowa. Ke reita kina kwa hirande meri at text at mfeb.gov.ki. Kapaka text, nika kuonga naki nte internet kete banking kete IP. Na kwa hini nkami, kika kuonga naki internet banking kete IP. Ibuki nami kapaka text. Kama kawuri nga tikai, paka mnariya nika metata roi, nakoroko nami kapaka text saange, naro naikai. Tu wana. Aran de saka baka text. Wawa, the TIN number. Takatenua, terate text ane. Kete staff, payee, kete income tax. Awa amai sirik. Ay bukin teririki kete na makai nara. Enarangin nwa yaku atawan mwini awa karinakin nam kapaka text ane. Kete tax credit. Kana ya parapara roi yung orokon nam kapaka mane. Enanon te internet banking kete IB. Enabunukuna anlaki wayaku an karinakin nam kapaka text ane. Kete tax credit. Kalau yang kira ini kata kini para roy yang orang orang kapak kapal ni, ni orang dengan banking KTIB, the cash. Enak apa kaki orang the cash ni? The Ministry of Finance and Economic Development, the electronic transfer. Arah the account, the greatest government, the swipe account, number the account. The one the nuwa ni mewa awa the one or no the one. Nak awak kira ki number the account. The one the nuwa ni mewa awa the one or no the one. Ibu ni kau sih nak kau nak apa main the custom? Nikota kita the custom fee. Aku nak ni kapak kaki nak kau naikai. The cash ini kapak kaki run the cashier the custom. The electronic transfer arrange the account. The Kiribati government customs swip number the account. The one a wawa ni mewa wanua. The one a wawa akia. Ane mai run the commission and the tax.

0: nàng cho bố cho nga thì bà thằng đứa anh rồi chúng phần cho bà thế kia thầy bà thằng đứa anh biết à
1: biết
2: ngay nhé bên anh nghĩ sẽ rồi cái nào quan gạt thì cái rồi ta ra vậy ta
1: Kategoria merona kain na nakatene na atari na yapon kategoria muna kategoria kain sa nada panin kora ba
2: kurang dara panam kategoria tara ba yeta ya kawa tawa di kita teh kan ka kategoria na koya kan ako kategoria ipan ako imendam tapo iya antara wajah taikannya. Oh, ada tay mangkai pun sih tapi metawan hari kita menesa ya pono uang. Tapi hari kita tay mangkai ya rokok orang itu kena teni mewah ke. Ayah deh tay taparang kaya ko. Kau kan teh tanah peteni mewah ke megane. Emang awat terai mangkai. Anak kali naya rokok ayo. Mauri teni mewah ke.
1: Mauri ada.
2: Mauri kaya ko terpon meja. Kona meuri te ara eriki. Awa iyo te te sisiraki. Kami ake kan kaponga na te internet banking ke te IP. Ipukinda mi ka paka tax. Iai awa paika kamdea ni ka mea tata roi. A mi ka paka tax hane. Kona angana i wawa mei pokon. Ake awa. Naronne ako kakawonga.
1: Internet banking?
2: Ayo, na nangani ko dikite tesisira ke to wana ye ko na kata ra ke na ko nei mina ka ngai te tesisira ke yo ina rangi no ya ko ta wana min karina ke nam ka baka tax han nen din pam tax credit kana para para roi rong rong nam ka baka mane dina non de internet banking is ane ke kairwa ai pa nangis kana ko am ka tikero ai
1: Pues van a dar en categoría acá en Chamay. De Nora. Me quiero. Me quiero. Me quiero. Me quiero. Acá en Ain darah ini tak salah dirau ya rasa. Jadi sesuai. Ini cari. Mana siya? Kain mau koro. Jadi terbang ini cekat. Mana siya? Jadi pai. Atau kau su, aku ni kain cerai lagi, lenteroa, ane ini lihat, ane ini monika, ada yang tesis nak, aku ni kain Australia, ini makiro. Me apuna con el tía acá en América
2: Ayah kurang darah panam ni mewakian nam katikiroi mekan ne. Ayah pun kau tawan di kita yang kan katikiroi nak kau yang kan aku katikiroi ya. Anak titikiroi, pun nak kau menam tapa nak kau risi ramai yai. Senang tawroi mangkan ni kau katetai di kita kon tete checks. Kay sata kena mewakian nak kon popon naratai. Kan kau ring kau ni pun jawa nawa kau nama ngat tawroi nongora. Dongorong ni metang. Tawroi meyak kime. Kan aku panah ni metang, napa ibu kinte temuan tahi di kayu.
3: Ya boleh kat yang mana wakian di kayu, mana absen di teks. Ya kau ringi kayu absen di teks, nak kau yang amatan kapeni ya, or business. Akhirnya kau yang kerja mana demais ada dia in teks ya anteswa, demais ayu ada ibon dion ni mewatena ina nunjau wana tiri diki. Akan jangan ngaki kura kaya kayu panah register no absen di teks, di tayi awak kuat. Ina ponia itu tua, nak kau yang kura akhirnya kau ni kirimu iru no absen di teks. Ay buki ya kura kaya kira kaya yang kerja mana yon tiba buatena, kama kau ringi kira kaya kayu pakam beri nu register di vet. Poni ini betulnya tua, karena kuakira nanun layu. Ibu kini sisi lagi dengan mereka tata. Waktu angka ini kita kini Arabi si bayi riki, orang tuh ni Christmas, kentera poni on drama, isua wawa ke, wawa tu wana wanua ake onua, nak kuakira riki, isua wawa ke, wawa tu wana wanua ake onua, isua wawa ke, wanua tu wana ni mewa onua, nak kuakira riki, isua wawa ke, wanua tu wana ni mewa onua. Kita kita kini kuakira dengan Mary at text. At mfeb.gov.ki. Kapag text, kita pongo na akin sa internet kaya banking kaya IB. Nakoy na yung kami kaya kang kapongo na internet banking kaya IB. Ibukin na mi kapag text. Kam kaura nga kikay. Pagkam nariyay ni kami atata Roy, nakorokon na mi kapag text sa ane. Naroon na ikay. Tawanan, arante sa kapag text. Wawa, the TIN number. Takatinuwa, tirate tax ane. Kete staff, daily, kete income tax. O amay sirik. Ay bukin diriliki kete na makay na ra. Inarangin mo ako at tawan mo yung o kanilakin ng kapaka tax ane. Kete tax credit. Kanay para para ro, yung orokon ng kapaka mali. Inanon ti internet banking kete IB. Inapunok ko na ang nagwekwa ang kanilakin ng kapaka tax ane. Kete tax credit. Kana yakin roy na tata kini para para roy yung orokon ng kapakabali. Inanon din din banking KTIB. The cash. Inakapakaki yung the cashier, the Ministry of Finance and Economic Development. The electronic transfer. Aran the account. The Grievous Government, the SWIP account. Number the account. The one at the nuwa, the mewa awa, the one or no what the one. Nakawakiriki, number the account. The one at the nuwa, the mewa awa, the one or no what the one. Mungkin kau sini kau nak kau mende custom, ni kau tak mende custom fee, aku nak anda pakai nak kau naik kai. The cash, anda pakai itu untuk cashier and the custom. The electronic transfer, arrange account, the credit account, customs, swip, number the account, the one a wawa, ni mewa wanua, the one a wawa akhir. Anda mailo untuk commission and the tax.

Kepentingan metan orang ion panan mel di FM 89. Ada tingkai ya kuatara ina kunuanua ana kana pamangkannya tewan ada kata nuatan tanokawaki. Ada tangiraki nakonan tetairi kayu.

0: Mentang-mentang pada kongor ramai ye, ipun si yo no wadi kita mana saya po wanu wa, kita tahu di kayu. Mentang-mentang pada kongor ramai ye, yo, tapi aku rari ki, awudin eri ne, bukan data no kongor ram, kita tahu di kayu. Takkan tanya apa yang aku te, kain te, tak kata tahu di ki kita, kau vene yang kayon, kakak meyak aku no kongor ramai, yo, nampuian, kerak kerak yang ini meyak ane mania pem. Kau itu tiang orang kaya koruan ini dan apa yang nanti temeruan kita tahu di kayu, kuna. Tetapi kerana mendam tak pernah koruan ini ramai ini, kerana itu koruan ini mendam ka mendepas ke kita meyangan meyangam, karena tiap meton pun tiap meyangan neng kai napan kakak meyakun apa meyuri neri neka, tengah tengah ibu kim aku nana peka kakak nongoran jatai dikayu, karena aku nana pen nongoran kau nongoran jatai dikayi, naku nepon wanua ngayade sena. Karena kau ini kaya, rongrong ada pota kini mahu di, okay, ati metuan papa utang anak bangoran tetapi di kayu.
1: Melri Melri, ugu tu dia cha cha dance.
2: Tiada apa kahnya, bungin tak kau sih roy. Apa dia betera?
3: Tu me hace pecar, no sé, pero me tiene.
2: Yagugurai nanan na mkampana a one-stop shipping agency di nanan na na sponsor a Neptune Pacific Direct Flight ke NDPL. Ni koi pungko te tainaine ari yei nanan mika nira na kaposkiroi a pen mekiripes. Inawati taka peyere mentepung ei, ikarokuwa wapi moanuwa nsun nguwa tianga wapi moanuwa. Owa ikaika ni peyere, aika ngay nanuwa kipa kona iji.
4: Wa wa wa ke isu wa tenu wa kia ni me wa tenu wa wa wa wa nu wa tewana.

0: Ada ibu aku nara penin kata kiroi hari itu ni kata tua penin tena makaina. Oni kata rawa kita nuangan naik kapun rangi. Ni meti roy oni buangan na ibu kita musu.
1: Dia pada kau mura coba kira koran dalam ni lah. Batu sekatone sekani ko. Nah asam meti ni besa ada. Aku koran mana ko nak naik ya. Wakerla, wakerla.

Kalau memang orang kau tiada, ya kau mengangguran apa yang dikini nampai dia nawan tetapi dia kau nak kau nampak kerakin kau mesu. Aiyang ayu anda bangkan ni, aku kerakin kau mesu ibu kini orang tetapi dia kau. Keke mereka kahani nampai dia oke, benang tauroin aku tak kerakin ibu kau. Awas tu nikan jarak kerakin tetapi dia kau pun abu itu pun ram tetapi dia kau ngai temetan monis simion tatur asawak. Yang kau temenet esap bisnis ayaran ajaib atau wai pun kain narapia. Ntupang tawa na yaporau tawa e ajab meroroana yon takaibuke. Aho arangi ni kukure ina nunu manangaye ina nunu merawa ane. Pa ipesu kana iya arangi na maamaraki o amomuoi. Aho arangi ni kukure inabe ni mamaye. Aho wakia pantapang tawa na ina nunu yatayi niporau. O yapon siro kona pete buwaka mwanto korakura itahari. Ntiero ari yerangi ni merevuro butahari. O amendiye tate teno. Ntiero ari ya uruwake ya kaibuke. O ameni ina kwa itahari. Nikapene roroan tawa e ajab apene ni papa. Mepunsi ajaib, ayerek yang anak nuwarake nak wantiape. Yang ebundang ini kuah anak kuraka ingkai tuai ajaib imin nuwarake na. Ayerek ina, ya bundokone bangka yang intepe kiaman tu kuraka kurai rona. Ingkai ayerek iya ingkai intirake. Ayer yang wa kahaya kini kana na, ya antiape ayu. Mepundang kita rokone kunia ciamarake na betuguna. Inaran dana tain taratara antias makoro ayu ayebundang taya bapundang kia kahina. Aimin tapi waktu tain diriya kini taratara antias makoro. Awakia bayangku ngana betaka karungwa mendidirari tu guana remai tahari. Aingin yari anak ngani noria. Angkiru iki kyo yari orang ngani takai buket tuhana. Arya tapi ngai nikaani metiabe. Nana iyo tu wahyo takai buket hari tu. Tuwa ya takai buket nan pirates kena ke kanga. Arang iyo awan tata wui takai buket imerawa. Kito ayah takai buket tahani kanga ameta. Iyang. Iya pun iyo tu wahy. Ohinga yang kan jadi anak kau ya kuan kerapi aja kunte kuan tiaroka. Oh antara terama mainginginya awam meta. Aki aroka kekei. Ya paka angkan takai bukan kia pun kan antena metiape. Oh awerakin kan ni kanga tayantur kita ni makuri mentakai bukaiyo. Oh punya buat aja tengen space kanga ti sabora. Oh akirakin kan awana angkan ni kenikin. Aki nikin kan ni kena temanono. Oh angki asta nikena temanono. Oh awusin kan ni tayan pasukis tay karang ini bubura mentakai bukai. Anduan anak nunda mana nuarai. Ibu ni mien, awa amanga tamara kengkan ni. Mende kain tamara kiri nana napa asan korawat kain tamara kiri maina nui kekei. Ngayari aira, tamara kengkan ni. Uwa amanga ruwuri kahke, uwa amanga tamara kiri. Oh yei bahaya kaya tapi nura kini. Oh yarang ni mimin kan ni tu wahai. Ajaib narunda jawaki. Tukurake ikai yari akaroy. Oh mien angkan ni. Anak nape tenan turoy kai. Ayo kos ngan ni temennya tu nemani, metiti ya temani. Yang kanga to isu anak aku nuan nuan ada dikini mahu kanga nak tahu tahu tu uai yano. Awar wari kaki ngan ni nakai nak aku nanti mana nuari. Ya yang tu uai ya jawab ya tak. Ayen tak ini bawa metai kai. Wabukin terang kai aru kai kai. Oh kanga terang roya ya napa ni karoya ina nanti mana nuari. Ina nanti nanti tu uai ni yang waru ya tokora kaki kai. Ayo asdena ngan ni tu nemani, mana nanti mana nuari. Me ayah kia tiati yari yer, hari yari menga yang tembantai. Oi mai ni kan nyari anang okira takai buku an nibus na ko nikita na tiap ayo awa harapu nang kan ni wante manu nuari intinan ye itu bayari amon rapu na ye yawa katu kape pe ina pangkan intinan poka poka yante manu nuari yawa yu ari arang kari kang kai rigi kang akire uro nanon me aka kamba kuri na na yango to waya jap paitira aya kata ki ni karawak o ngai yan na yango o sita po pa me ta ke ki atau na titi ya pori meo kang ane na taratara to wai. Engah yari, anak aku nak ikut yang ayang kan ni, ya yang ayah bayar nangin aku ni kami awat itu yari. Uya kabe isian kan aku tu buka buka me yang demanun wari. Ayah kara orang nabi angkat ni, dua hari kah kita kain tarak. Iru, ayah mangan dua hari meteru ayanun demanun wari. Uya kau kia, ayahin nahu inanun. Kirin nahu ikut yang apa ni itu yang tawuran ini aki awurai ikut. Ayahin orang kan ni itu yang pas kesai kabu bura, aki awan rakik itu yang nama rakik. Aisa, ayah mangan taratarana kori. Ayan orang kan ni titi yari temane, paya karawan takakaron tiran tipurau kanga takakaron tipurau. Kini orang tu waya jab titi yari, yo orang ni meko ya karape ya gun takai ni weni, oya teratara ajab me ya gun takai ni weni. Angki ada ya tu waya jab paya meka kiron titi yeng, oya karawan ano no ya tak. Korea ina ki meka, ibun siro pan na buoki ko, mekan suanga imo, anda yo ame taki ki yo orang kaya kita ni koi kai. Aingai yari kanga yo agi nanun titi ye yo ya takun kani. Arau pun Harun, awaran tamia pun Rashid. Awapun ngai yati menai buako ya kaupai, nta yanta pun koroa mama metahapia, meta yanumwe yon pektet. Pun siteri ki temenna ni maa ni ngai roon tamia. Awipun ngiyaki, awani kakapaya hiron peo baba. Me peo baba etekin na pa, enarangin umarireke meo yon tiape. Panda uka vanu wandiriki,
aina pun nus yai papo ngai kana rangi ni kaka meku an karuan kai na ko ngai ari tamia ngai sta ni karoya na meruro me iponga akia kona nora kanon dita yeso iro o beni ni ko asta pa ina pun wari ere ke meu ngai ari erangi nun ngai tamia o ya kaka yang kai yang an na meu o te mena mi boko yai ponga ki ahatai kanon po ngai ka aspa iro ite ite na kon tamia wa estwa nga pa ina pun yai teruan kai na kon meu meiron ti ameta ayarana ajab o iswa nga tamia pa ngane konan karapei on kamenoi meiron ti ameta yarana ajab ina non na kavan wan didiki o me min kanne te tayani o akia na kan kanne te karwan kai hari ya bun me una kan kanne bun ne ka ki ameta ari apo na pa pa ki me uya na ye na men kara pe kai ta me u bayon ne na ki konane ku ha tuan siri nga ki iron ti ameta ya ajab o enan koro uri ki wanuma ina non abu iri ki te bon me an kai na ye re min abu te bon o ata un kanne pe na nga ke u ka nga ya konan de isena kon me una non ti tayi amen yang ayo na garai de ye giong giong wa re to wa ya cha bo ye yang wa ta pa yera ngai na konan siringa ti ti ye pa na kya na bure yu pa yera ni sigiroi de ye yo tara tara gi na yu era ngai ta ngira gi ro yu ameta e konan ne bure na kata tara tara me na kata utau ti po nga ai ngi ya re ta ngane na konti ti ya re harun ne na su ko ri na ki me ko pa ngai na ti bu kim o na ka me no ko men ta yen ka nga nga me ta yen ka ru ne kai o e ri ken kai ta pyo patesta khameno ko mende yen kanga nga me kapo ndu paine ka yana ko ngai mena ikai ngai yare ngai na mena rari ki mikai anda pon suango pon na kete menne ko nan karo de makuri ni wa na ko im pare na yo awa ona kai tara ya ngai ka yana de kha acha pare yer ite ki ni yara ni kari ka kokore inte te ya den harun o ye to ki mi akun te te te ya yo o ya vi vi te ngai acha pa ananko to ya acha pe rain tara ruwa harun yerang tararuang kai harun the way ajab on the takakarum yang aya on the bitay ikaragi na koina bayongan na kiposu hawayan na maragi o hawayan takakaru o hawayan na penmemesu o ibon na nang kanya roya ni karokwa ayakor tinibuy meruay wat depong ni kukuray meren aya on the taya yu o ibon si to wanarikin kay depong yarang ni kakanta ni ngaya pa enang diya ini pen bayongan na ito kiterarami bukini buong ni karuan kay na konami yung titi ni mahani ayo ay ngaya rin takabuy ni pong kanya ada waya jab ya buka harun kata roya wai mina awaya na bene kai ngapong o ni menga ta karu na bene ta karu re te porau angki ya tairi ki aya ro kon kan te pe ki ron ti te ni mani re harun aya swang jab pe na ngan na tauta na jamara ga pe na mara ke enge re ga ngaya jab na koina o ta na tauta na patara ya na kon na na ka nam te wo ta merun pa kon na kan na aya na kon kan na na te wo ta merun me na nun te wan te paskes aya swang kan ne pe me na ya te pis ada wari harun ya kote mwinti bis na konna chaap o adipis aare yipun toka yuante shelf ari yipun mina roi yetanna na kaini vene te ini maane ay harun wangani da wari ya chaap ya katayan ra nana adipis aare mente shelf ari yetanna na kaini vene te yayu wangki katayan nana adipis aare o yipun zite na kina pe wayana ironte skopian o yipukini merakin wena o yipun pakana pe to waya chaap na kwaan te ini maane ay harun o adipis aare nana yari yasipena kongkai meipeina o ya bunu pa khana pe on de bunu koni pe ntite ni mane are harun ari eta ngai me de merak we kon dira ke jab o ko de ti bisare me ben harun o ya kara wana ben kanne ni pai nora ki pe no ni ni rai ko kin ti tin mane yu on ke ni ni rai ko kin ti tin mane yu o me ta na yen ra ke na ben tiran ni meta on ke nora a jab ti tin mane ai harun pa etang o ya sisira kin kanne na kon na jab o etak anko ngai tang pai merak on ke era kai ko tang eke ha ajab wa ta ko kinai ran ni meta wa kai pun ran ni meta ni kukure pai pun suai men ko asana ko aya ra ngai pun ajab o ta mem e kara pe kon jasma ko ro yo meiro o ngai yo ruwa ka ukai buke o ai koran jasma ko ro yo de de ro kara ke nam ka nga nga na ko o ya bun pe ri ene be mente pon nga re pan na tara ruwa ko na ka me no ko na wa ngan ka pe nei ka amai sa ki ko na ni ka ro ai o ta ra ya ngi ro nang kai pa ko me te men ti pi sa re e pa ka me ye ta han o wa yan da yan ko nan swanga ta me maru ra nu nga ki ni ku kurei ina ne nu bo nga ka abu ye kai ngi ri ki pa nga ni de in ma ne ai harun e ki pe ra do wa ya ja pa me nu ko na on ta ni ku kurei on de ta ye ya ki men o a ngo ngo ka ne ta ka ma kai e te na ko na ko me ye ta ya ai pun na ki men na ya ko sun ka ne ta men harun me ro na ai ka na ta ni ma kuri o de wa ya harun ye ni kuri ni pi ri na ko nu ko na ta me na aya kharake ni ngande pa ni kapene na ondo ware tamena are ibuken to waya jab angesa nung rai pa ni kapene to ware tamen harun aya ko na jab amen nanga na kara para pa mon de pesti ibuken kamenon me unasina are harun

0: Kau nama orang ini, ayah orang orang ini bukan orang ramah, ke asalnya kata berapa ki, mana orang orang ini kerja orang orang tanah ini kripes, orang baru kat nak kau ini, orang orang yang ini nata teri petios. Esen kau tak kau kurei na anak kami sih Australia, Mark Fox, ini ni kau ispo nama kau ini teru, ada Ahmadiyya Muslim Community, apa dia kau metua nade yei, kakak aku ini teri tak kita meruah, me pota kini naru yang ini kripes. Eta kau orang orang orang habis anak kami sih Australia itu rawai kau. Pari nanun anak ini pergi ke Australia, tapi metu ani makuri mepota ki naro. Ngai erang ini pupuran apa sih bayai, bukan poto kantere idei. Temai Roy, atau kau napa ini kai tarai pipita ki, yon napa makuran aku. Ingin nani apun kau tanah pergi aku kurei nanti aku misena. Ngai erik anatai nira, ayah kau nuwa ni papa rokain dia madia Muslim community yoni kiri pes. Eta kuri kita aku misen pati ki pun kau rante papa roani, jeda tarui bukan terau, akarawan te makuri metu pergi AS. Awari enari ke pati kau ringi akak apa kita koyda ni kapen ibu kini. Aramusin nanu nak koyda kira kian. Teri tak kaya tapanin. Aja mu yang arai ni kapa nak. Esen dia kini deministan depo tak kini makuri bukia. Aini teroran dikira kita kaka ruah kami arai. Root cross quancing. Bayi ingka yang nape beri tetau teka. Enam anga karawa teropen ke Iwaso Stadium. Ani katia nape tekura at Institute of Sport. Ayuari es nana rongrong deministan ki kota ka katongana ibu kindini ani kiripes pa ena karawa ki ai tekate pui mewo wanta ka karo ate Micronesian came ade na pon wo wata ngate ni pui eta ku root pa karawan ka ini peire akana wo wa hanne te stadium ade Institute of Sport pon kamen nana yang ote tau te ka ibu kin karawan tape nana kon te poten no meta mangkai ena ngame tua kiripes pa ena karawa ki ai te Micronesian came o ena dikit te rongrong ya ka kukurai yanne Pakau makan, aku pilih makan di KPPI deh. Ibu kini pilih yakinan kita dikira-kira kan. Ewakin kau itu coach, esen apa rata kau yakin karawa anak katanya gay me, adai aku menteri dek ya vanu anak kon tepu ini me boyan de takak karu tepu sporo. Eko ata kau menteri di Best Highlands Football Federation, kete kif, pa esen apa rani kapenya anak diri ki ekan tenu menteri dek ya ane me apa na Australia, ike ekarina kia I pakai intekirapu at the Pewick City Soccer Club. Awal dia nora kena pergi, anak tarian nanti bus poro. Ibu kini tekanan nanti covid, ia kira ti Olympic. Hari puning aja nape temen nak kain, anak sih mesti kira puaiyo. Ete aja nanti coach nanti kira puaiyo, Jeff Watkins, pa erang ini kakak tunggu ani kukurai. Nora anak tarian nasi napor hari kakak awa nape, pangai aja nape temen nanti anak konan gua tarak kiran, ayah kira pun tayi nika po. Enawa aku mete aja nasi napor ibu kini kari kira kian nika tarian. Me ayat tak akan rujuk nasi ni kiri pesi bukan warupuaya nak konca mana ka ariyana. Onde itu nomoram rong-rong neven tipe-tipeke. Yesa cokovana nena Reserve Bank PC ada metanu inte pati ada Unity Fiji asalnya nak na rumpe untuk apa iri ini kau wara dekia mai siya kah inte cabinet maintaining aun tapun nak konsi tengah unime woman. Anak kuawa na rumpe ane poni bukini kau wara dekia nana kapeni mani tetau teka. Aka pusrawan pusin temani. Ntain temeroro at the Fiji State of the Economy Dialogue kare karawaki suwan teka tinipong o etako narumpe pa iriete tau teka ni kaputua anamakuri yon ka warerikian teka penemani nako ni kabupuran teka penemani. Itangiria pa yon ka warerikia ki maisiya kain te cabinet nako ntengaw ni mewomen menteni ngaw ni menimening kai. Etua na pepa ariyei ni ka warerikia ki poya tantei nako ni poya are ni wawa tengaw opine wawa. Ana itera na manangaya na kusunani ku opuni yoni PC. Ana katoka na makuri te komisin. Are ena menga dinanua te tuwa menga tapu. O te komisin nape, ena dinanua arun te wakin dine dine. Epon tangiria nape na rumpe pa ena kawaririki ya kinika pene ena kapene mani te tau teaka. Ake aakirangine ka inanua kinte mais ete puimene mewa teka te bubua. Eta kupa ena pundia ini koroi ya kanite tau teka ntiero pa ena mea roi piripirin anamane. Awari nanuna pa te tau teka ena kona nsasana anakapene mane onika waredeke anataharau. Yesente ekin nana Prime Minister Toromun Matthew Wale pa ya waki ena tau teka ni koroi anaporo roi aika kiraas. Nikarawana rita ki mea pensina ni kuyon waki ibuki nika kurakuraan ka menunan tepe meni makuri nika kiru. Ena pundangana pe teo sintei maakana ni konaan dinanui. Eka ni poro roi akane, onde itake mea pensina ni kuna kontai ika anaroku. Ni meru urona mea potake ni kareke rongorongon nukina, meni kavaran na Austerio anusiran teka tenipong, o etaku wale, paanika peneta ya ni poro roi pukin kamenuan tepe, menu waki ni kamengo, ake airekereke yei, roroan toromo ni meisina ni ku. Anankarawa kinka intiero, eisaki onnuota, sakin narun ari iesa ni karawaki, ntai ika anaku. etapori ke patia waki ari karoi yang kai ne karavan te poro roi mo stereo no siran ipukin kame atuan te tararua inanua yon toromon o kame no ana mene kanga nga ne sinani ko arangi ni kiras on na kara pe ki kanwani poro roi yahan etapori ke pa e kanani poro roi yahan ne ake ana karavaki na konta e kanaro ko ana pe ninjina nan te kawai yan e ponte yakin na ne pa na poro roi te tau te kame mai na yon ane popo ki sai na me toromon Yani kami tuan anawaki ni kami menu nakon na pena. Yei po ako nakiyagi po na ni kaukana ko terungurungon te puro royan. Awane po kinende ta yei, awana tau teka. Yaki po na ni katangay na ini kapene kanuan te puro roy ane mesayna. E kosta Prime Minister wale pa ante ta yei, awana tau teka. E nako roy pitakin tiyero. Pa, enangan tiyo sintay, te po na antinanoy puro roy ake anakarawaki. Men nape apo taki may sinaniko. Andita nungram rongrongon na penno nape. Yesa na tangani po ka Amerika ni katoka pusin tewane te kai buke ni pa nte merawa at a call for foreman ari epukin na pa euruana kai ni peri Amerika ipukin tutukuan watan akapona kwan na pa Iran. Nana di po sa reta ko te US Central Command ay tako pa yaka na kwa na misaira na wani kipe ni puwaka ntake tena nen anaisin te kaibuke ni pa ate sete per nge epus yaan na napuraya ki palau nge te imeto wa kaimuan te kaibuke anen na kira na nonta yani kauring meiro ya anatanga ni puwaka Amerika e tako te tauteka ni India pa tenime ni kaimuan te kaibuke anen ay kakain na pena atuay mende kira pataya au wangau ni metemena na pe anakaimua ay kakain na pe India ake asa ni karawaki te makuri ni kameyaw na koia Imi ni kasiyan sa tepelo ni Meravan Homan. Eta ko patakit na kini kay buke ni kako o bay ake arang ni kakawa ki buke ni Meravan Roy de Botan no ameta ari ay nuwaya ko ni katokat. Anatangan ni Puaka Amerika akay nang kay tiro ko o tiyo sinako men na namete beyawa ni kapen ni Hiran imi na nawak Hiran ni kay na te Meravan de Strait of Hormuz ari ekapungan na ki iroya apen tiyo anabe buke ni yo kinipayan te pa wapuy te pesent ari ekay na nuya tiyo anabe. Eriki anne mente waki ni pupua kai merina ia Amerika oitere era, ni kai tara Iran. Eta kurike Amerika pa esa ni katoki pusin, ni mea waka ipuke, o ni pisi kawaiya te pupua te ni pui meawa. Mente tai aremuan ia ikai naki kavaran o osinako ni kai puke, menna na mente peia waki Iran, mente pui mete nuan ne peri. Enge nanyo o imin dikin te kanganga na konte kai puke ni pa esa te peru, Aw amai sana kai moa ai ka kai India eva ko te tau te ka India te bia na meroro me te kau me ni me tanui na no pis America yon daily aku pun te meto nora na ko ni panani ki pes a kan ne moto kin rongo rongo ipo kin nora a ke asari kin kata urava ki men na ru ne kare ki rongo rongo panani ki pes
1: I know you are tired I know life has not been easy But please.
2: Now we can't give you the same thing. We are not going to get it. Okay, can you get it? I'm sorry, I'm going to win. Then, if you want to be careful, you can't be a yay and a catamane. I know she's not going to be a yay and a kid and a compound pen that I yay. The catamane, you, a cane is in a photo can and me tarina, the Akakin Karigira canapo, at a campona. Nikoroi mentapun pe mi o nikariki sense na yai.
3: Takatangumane yo e purikaki on naranaki pa te women entrepreneur loan. E takatangumane ibukin karikirakian ay ako na pay aini are enatauroin waki. Nanto wana sura inteririki ay yo. Awe, awe. Can make you strong. Breathe a little. Rest a little. Kyo ina pa ya pronsi ba waki ta kata ngoma ne yo oi ku kurei ti pi ke ni kata nota pa te ngau no mo na ni men ai ne ka na kona ne puoka ki yon na pima koron ki di best ni kapta i pu kin si usi o PTC ka ha angau no mo ta ta ya yo puoka ki me ari me na ena kona ndre ke muin to wana te ri ki ne ri ke ri ke meta ne ron ai ya kapa kapa ka a ke te ngau me ni men ke angau
2: ai kai do ro to wai ka kam na ri ai na tai bu gin din na kwan ana kata ngoma ne di DBK ekonokoro on pu ri ri to wana Temaisi anako na minako, punto wana tenga, awa yo, are kuna punta nganaki. Wawa, ayina ika, akatawagi pa, anako na ninako at takatangumane yo, anariya ini paka, ayaririki imerinan tipime wanunga na konye mebime wawa teririki. Tenuwa, mayanin terum na yo, punu wawa teririki. Awa, tepeko punsi ini mewa takatibubuwa ni katua ririki. Awa ni mewa, tekapakapaka, ikatua, na makaina, nitemaisi, ay, nimebui tetara.
3: Bahay, ayika na kaina nwaki. Nkana akia, apem ke, amkaintabui, o, ekukure tipi kente, kinapa, kaupay, meka, arapatam naro. Terepe-repe te pos Oh, eh kaya anako. Aki anako ko waki pa meo. Tibigay e ginay pa e kanne. Awan ko na antay pa am kapomi. Kami yay na kaya mi certificate sa yasan di kina na training tibigay. Kaya na mi pupusi pa e kina tibigay o hinarang ni pa isi po kami may yay. Amrata ni pupusi ni kaya nes mayam karikira ki o kakwa waki mpoko po ni menan tiyak makuro ari ko pupusi yay am katangomane. The ID card as way penetay na. Kipipan nampong inipong. Awa the loan application fee e wapita tara may sina.
4: Dahil tayo na kung nampan tarepon na ikaisuwa ni mewa akia wawa towa na wawa taporo ni mewa isuwa ni mewa akia wawa towa na taporo onowa ni mewa isuwa ni mewa akia wawa towa na tenuwa awa ni mewa onowa tenuwa akia taporo wawa taporo towa na onowa na vande makuri ibugimi kainche onon raina na Christmas dahil tayo na kung DBK Christmas nte nampa isuwa ni mewa tenuwa Wanua to wana tenua awan mewa. Sugure ne pen busmai ko naropi si paidiki oironton Christmas onkani kai nonna pe atau roi na tere agents namia ba makorona ko ipokin po kami. Sagisi ngaya me kam kona na pen email na konte email address devbank@dbk.com.ki
3: Kamraba o panan deport management or staff in DBK in katikiroiko ngoy tenero ko yangwam loan ongko enabe are enakirike mapuokam demantai.

0: engineering day ye ayapo insinia kiel kona ni kinadi te bise engineering day hoilei
1: kwatanya aning to roi te kota kini makuri arieta me makuri an kari kira ki akati me tuan kora kora ke mise nikorawa anabuka meru ipukin pongin te engineering day ke ayapo insinia kiel pon mise engineering day
0: kwa wangu ene iku wakiti neo ajiwa tepo ngare na katine kei kakao kine ya makuri insinia kwa ya tepo da nonata soho
1: ya hati mwa wakira kakao kine te insinia
0: insinia puni ngai ya wakiti na nakarikine ke kilipese ka bubura nero na teitei pa ngari nano ntaka inipeiri karo wate kawai teburis suwa na otara wakiti tiran ba ilan roi tetapi nak kain nak kosongan, awi makul ni si kerek ini, korak korak, akhir akhir kerek ini tak. Hiaman.
1: Kamban nak kiam ini yang misi pun PUB, teachers, PVU, core or projects, kia kena kena raya PMUs.
2: Aw ringa pa, kau pun jangan nyawa pengintai makai naya sun. Awan ni tetapi, ada nak korak kan dia tipu kamera, pupura ada nak korak kan dia bayar square, tipu kini, tungan naya penginsinya, ada nak mau ringa nol panan kiribas. Or nanun de live streaming. Taita para ayo te taye gao. Ye bukin bo to khatia ara insinia. Ake ngaya, ake ana na tauroi. Tapi tapi khatia kribes. Nanun de pekau. Ai kapu.

yang wanya, ente minister. Irang kina kena Prime Minister ngwa ingiran Winston Churchill. Ipukin na na meroro ariara na kiai, pati sa meroro irangi ni pakwa ku. Waipunye kina pekina kina mendan wana, awana wanana. Mepundangi ni kamimi, pangkiki, waya kirang tare na nte meroro. Awari te kina ki paimaindi kina ni Prime Minister ina nuna miyahuna rimua. Wapunye kina kanganga Winston Churchill narunte meroro. Arenta pitai, waipaini ngaria kiai irohyo ameta. Mekosan nataya epita kiaron na meroro Churchill ondi kipatista agarapia kawe mante pakwaku inanonte kawabu in century ekamete pai oniko okoro ya na meroro teteakana imin teteakana yonte pipa oimina ekamete nikuna ikanwa na meroro wakane inanon awa ikamais imetanti kiras ketisurotam imma kuria ondeirina tayante yakani kapiani me aroya ni kapuonga naki ntianga eriai me aron nebe teini muana ayaitara roi me anateka aki kapuonga nai ireirina nape anatai are na kona ni mostrawa te utana yai yana meruru me arona nanku apa etape ni yangu yana teka aki na tekin ingenge punna ta tepe ene tekin nai muina ngai are ingenge pun sagi roi te sa meruru wa pa kwa kuto wa Winston Churchill me ibonde ireina onim makuri arona ndiki pati sa meruru erangini pa kwa ngayare ngai mengkoe, sipunne ki konan toka nikai na noni meura, nkana sakire ire inira oni makuri korakora. Ena bundi ni paroti meono, nungwa yakinan deken na makuri, kena kuam, ketire ire, kete taka akaro, inanun teka tekara ni yein, awa yara usu. Engen kikopungye ki inanun te usu wea kaupai, wanu wana wana meni merurun kaina. Nakona punti metua na peni makuri korakora, ibukin katan rokom nam toko, nako nam kona pai, awam toka nika ini kuwa areponi meirom. Me ayarang ini puonga nariki, kuria inataya pakina akin nam kona pai, enapundeke mentire irei awam makuria na iponi irom, po akuanga niko kurei ndeke nam toka nika I meyai. Sipundia isiripureira, awani pisi ya nuwara ni pepeka ni ikawai, arora ni nyango, awarora ni miyau ni katuapong. Ebunda kipepete na kuhira pasi na waya kwa nikaparaya apurite koraki, aki hasa nikamera kira ke arausu. Ebunda kinape pepete iraura, paina kinte kukua uwa, enge nketera muina na kuhira. Me ikakawa kipako na fusia tiaswa, paina kapa.

0: نخطروا وكي اني بيرونكي من مياواكن دويكيو من تبوتكي مافوري بوكين تيموري او كاتوكيوراكي من تيتوباكو بروجرام اني ماننكي من تدوتيرا نوسيران كي ام فات رينانون ان سي دي بروجيكتس Bukan terapa yang ini kahawa ki esen kahwari riki kapunga nakin temuko. Nikapunga nami temuko oh kahwawa ki bay korakora tiara ki. Ina kono andre ki meyai oh serawa emet nape meyai tiara nape apanin. Ika kahwawa ki ba meni kapunga nakin temuko oh ina pun kariki tiara ki ikai narun. Ora kin tememe ora kin tebro awai tikensa. Ika kahwawa ki ba temuko epun koraki ana pe ameta aki ai ki kena pun temuko naroya tei opikoko. Nikamenwan meuria tepota nameta oh esa tepota Bukan temeru yang katuk orang ki. Nana biran nonon untuk sentai wajang awak pimen mewa. Oh ni kapata untuk sentai ya tak ini nara na ada Tobacco Control Amendment Act 2025 ke sasanakin mereka warikian kapungan am temuko. Ina non teri kia yo wajang awak pimanu wa. Ayasa ni kapungan am akan temini tante pota ki bukan temeru yang katuk orang ki. Ia anteswa. Nsaina kami tuan tak suai bukan sasanakin aku warikian kapungan am temuko. Ina non tena makain ada pimewa animei. Penang dia ingkar meniraki, orang kami tua kanwan deswa ayo, kanwan deswa ebo ayo, yang the Tobacco Control Act 2025, awai kai yonon awai kai. Tetapuruk kita kata nuata, ke tiada inano yang temu, ke peyake inano the social media, yang the internet, narun the Facebook, awamai siriki. Kadian toko mete, arena tapi me, kapatan the license yang temu, metapi na narun nai kai. Kapasa, kapowa orang tu toko ya, yang deswa yang temu. License na kona nanga tukomete yonte moko bon nimeo wari nanna narun naikai manufacture kete koropa yonte moko aki korowaki yon kiripes exporter kapona kwan yoki nipayen temoko isinanikun kiripes importer kawakin temoko maisinaniku nako kiripes all safe ki kapona kwan temoko ndayen pekete kepoki or retailer ki kapona kwan temoko rinanon tayen store aika warereke yai pitak yon peketen temoko penan karaka ki pupuran tayen teha otani no kon warne puita katte pupua katapuan kapona kwan temoko rinanon misin kapona ko pai ke vending machine tapuroro kapona kwan temoko rinanon te internet tapuroro karupuan kapongan akin kapona kwan kawakinan o karawan temoko emeo mente betere Ketis ayatak inarana at the e-cigarettes kete vape. Katuhan kawakinan ke kapuona kwan kispaspakin mo kwa ika akies tehayan teswa narun nakian te teks eka kapahaki kien nakira nanun te kastan. Katabuan kapuona kwan ke kapuona antemoko atukupin nanatapo tepota nameta narun tapo ayin ke yei taubukia ke oya. Tetapo ni makuri pewa ni mamananga tapon takakaru tapon reirei on noraki o kiriniki o enaponiai desuwa tetayero koreki yei nuri suwa aika eataki narana at the spot fine. Yan desuwa o ekatapiaki tisabaypain tetapo arietapua ki temoko yei payanakatekia tekanikina etapua ki temoko tetapo ane o enikamawai paaini moko narundende ni mennang. Katabuan tetau teho tahan makuri panai dikiriki mekampana ni moko pene tutukoi menga tukupito nakon narasua yon temoko. Dayan nunono tape uwa oi nora kiriaina pene riei mikawera kiaki tekasua nakikie yon tepupat tara narun naikai. Kipu wanua pekete ni moko eneriei nus kanuan temoko erenganak yei meisanikun pekete ya. Kipu tepuime uwa. Katapuan kapona kwan temoko nako ya tei aki yaan wapime tuwana teririki. Kipu tepime ni mewa, kapea kia stoa pa anakatike kiasis e katapua kia anteswa, kapona kwan temoko nako ya tei aika yaan wapime tuwana teririki. Kakira kien tesuwa, ni kaitarakin ayamakuritaan kametua tesuwa inanana yatain su e enaki kia yaan nime pupua tetara. On naki yon yon to wana tenga tetara kie nakonaan kaburiaki naki kie yaan tepime wawate na makaina kie Nika uwa. Karikian tesuwa na koya kampana aki akarukoi ki akoi pekete ni moko. Eki maisie ya anuwabui nte pekete. Me tesuwa na aki kie ya nimepupa tetara mainano. Karinakin tekasuwa po narana at the spot fine nte tai ereko karawa tepure yei. Onnangana ki tepui mewa tepung kapakahan suwam pakai merinan nimepui tetara na kon tepupua tetara. Erina punirikireke me metuan tepure ereko karawa ya. Tapuroroko karawana kapunganana sipaspakina karuko. kuana mesina ni kun kiripes o kapona kwa mtemoko erengana ki kieta ki narana ete kopen enora ni aina teswa yu pa nangana ki ayetai business ki ometa e ono wana makaina ni muantai ni kapeni ni kirana ya kako ke moko ake akira na nanteha metani yu ante pekete ni moko ondia inus kanuan temoko ni pekete ya imain eha metuwa ki teswa ayu o waipu ni kera kente ririki ni kapona na ki mtemoko mente bime wanua na konu mabime towana teriki
1: ya kwataroi ngai na konwanu yonara ni mewa kia sinang manga tauroi nora ara tarpona kena konan roko na konara nampa ane isu ane mewa kia taporo wowa awa isu ane mewa

0: Tidak ada yang kaya tiap meton marah atau telefon. Senang ko katetai nak konde. Tapi otak kita bukan temeh orang katet kau raki. Ni mangan ada tapi meten tercepeko. Ba, ya kaya nana pete. Ara ni mewa kaya bukan tu orang tengah apa ngayu. Tiap awan wa semanga ko katet orang nak konpo to kan tu sun tengah apa ngayu.
1: Kata orang lagi, awak ni perlu ngaji amne mewah kian dewi kayu. Menteri bota kini makuri bukan temeuri. Awak tu kira kini menteri cepeko program. Awak ni mana lagi? Menteri tahu dah nusiran ke MFATS di nanon NCD projects. Bukan terapa yang ini kahawa ki esen nak awari riki kapungan nakin temoko. Mika pungan am temoko oh kapuawa ki bay korakora tiara ki. Ina kono ande ki meyai oh esrawa emet nape meyai jam nape apanin. Ika kapuawa ki ba menika pungan nakin temoko oh ina pun karike tiara ki ikai narun. Orakin tememe orakin tebro awai tikensa. Ika kapuawa ki ba temoko epun koraki ana pemeta. Aki aki ki na pun temoko naru ya dei opikoko. Nika menwan meuria tipota nameta oh esa tipota. Bukan temeru yang katu kira ki. Nana biran nonon tiaw sentai wotanga wapi meni mewa. Awan kapata kini tiaw sentai ya tak kini narana ede Tobacco Control Amendment Act 2025 ke. Sasana kini meka waririkian kapungan am temoko. Ina non teririkia yo wotanga wapi mano wa. Ayasa kapungan am akan temini tante pota ki bukan temeru yang katu kira ki. Ia anteswa. Nsaina kame tuan takasua I bukan. Sasana kini aku waririkian kapungan am temoko. Ina non tena makain ede pui mewa wani mei. Penang dia ingkar meniraki, orang kami tua ki kanwan deswa ayo, kanwan deswa ebo ayo, yang the Tobacco Control Act 2025, awai kai yonon awai kai, tetapuruk kita kata nuata, ke tiana inano yang the moko, ke peke dinanun the social media, yang the internet, narun the Facebook, awamai siriki, katian toko mete, arena tapi me, kapatan the license yang the moko, metapi na narun nai kai, kapasa, kapowa on the toko iya, yang deswa yang the moko. License na kona nanga tukomete yonte moko bon nimewari nanna narun naikai manufacture kete koropa yonte moko aki korowaki yon kiripes exporter kapona kwan yogini bayente moko isinanikun kiripes importer kawakin temoko meisinanuku nako kiripes wholesale ki kapona kwan temoko ndayen pekete kepoki or retailer ki kapona kwan temoko rinanon tayen store aika warereke yai pitaki yon peketen temoko penan karakaki pupuran tayen teha o tamni no kon wane puita kate pupua katapuan kapona kwan temoko rinanon misin kapona kopai ke vending machine tapuroko kapona kwan temoko rinanon te internet tapuroko karukuan kapunganakin kapona kwan kawakinan o karawan temoko emeu mente petere Ketis ayatakin narana ede e-cigarettes kete vape. Katuhan kawakinan ke kapuna kwan kispaspakin mo kwa ika aki estekayan teswa narun nakian te text eka kapakaki ke nakira nanun te kastan. Katabuan kapuna kwan ke kapuna nam temoko atukupin na natapo tepota nameta narun tapo ayin ke yay taubukia ke oya. Tetapo ni makuri pewa ni mamananga tapon takakaru tapon deirei. On noraki o kiriniki o enaponiai te suwa teta yeru koreki yai nuri suwa aika eataki narana e te Spotify. Yan te suwa o e katapiaki te sapaipain te tapu ari e tapuaki te moko yai payana katekia te kanikina e tapuaki te moko te tapu ane o anika mawai paaini moko narun tende ni menna. Katabuan tetau teko atahan makuri paana irikiriki mekampana ni moko paana tutukoi menga tukopito nakon narasua yon te moko. Dayan nunono tape uwa oi nuraki liaina paana riei mikawera kiaki te kasuwa nakikie yan te pupua tatara narun naikai. Kipu wanuwa pekete ni moko ena riei nus kanuan te moko e erenganaki yei meisinanikun pekete ya. Kipu tepuime uwa. Katapuan kapona kwan temoko nako ya tei ake yaan wapime tuwana teririki. Kipu tepime ni mewa, kapea kia stoa pa anakatikei kiasis e katapua kia anteswa kapona kwan temoko nako ya tei aika yaan wapime tuwana teririki. Kakira kian tesua, ni kaitarakin ayamakuritaan kametua tesua inanon na yatain suo e enaki kia yaan nimea pupua tetara. On naki rion yon tuwana tenga tetara. Kie nakonaan kapuriaki, naki kie yaan tepime wawate na makaina kie nika wowa karikian te suwana ko ya kampana ake akarukoi ke akoi pekete ni moko ake maisie ya nwabui nte pekete mete suwa ena kike ya nimepupote tara mainano karina kinte ka suwa epo narana at the spot fine nte tai ere kukorawa tepure yai onangana ki tepui mewa tepong kapakan suwam epakai meri Nime pui tetara na konte pupua tetara Ari na puni dikireke Me metuan tepure ari ku koroya Tapuroroko karawana kapunganana Sipaspakina karukwana Meisina nikun kiripes O kapuna konte moko ari nganaki Kietaki narana ete kupin Enora liaina tesua yu Pa na nganaki ayatai bisines Ki ometa ay ono wana makaina Nimuantai nikapene inikira na yakako Ki moko ake akira na nanteaka Metanei yuante pekete ni moko Ondia inus kanuante moko Pekiteya, imain eka metuaki tesua ayo. Owai pun kera ken teririki nika poana ken temoko, mente pime wanua, nako numa pime towana teririki.

Yon panan mel dia, fam mai jenam baik nain. Isu orang kait dengan semuin dia wanu wanting apa ngai. Menam tapa ni kong orang mai yai. Dengan apa ngai yang kan senang tahu orang ini kan aku kata nua tapi kena aku yang temuan tay. Kata nua tak yang tanggira kena aku yang temuan yang apa ngai yuk. Ngai dia pun day tadi kita tapa nahan kakak mel dia aku yang rawa aku tay metua. Nusmakan, takatakai dari kita enam day itu kita angkoi yang kita cara pelam, nongongora meyon pelam, meyon tebas, angkoi yang iyan meyengam, rau nape aku kuaritai, meisenan aku nape mayo, takam meuria tengah mai turun angkoi menana studio panan meuria FM, meipai di kita rawaikai, tikirawaikan wan, sepangam me wakik aku, kau wakik ni nanan de tengai na apa wayo. Kawan ya, tapi dulu kapu pun tertantai dengan apa ngayu ke? Ngaya di sana, kaya mai turun asana. Karena kau emang kena katanya, tapi main asirai tanah kau tiada wowo. Dengar dengan apa orang, maya katanya tarapota kini makuri. Kampana apa bisnis ke? Ati metua. Papa utak kau orang ina nanti dengan apa ngai? Sana karena kau emang kena tawan kau nanti pun ngaji tahu roy pekin orang dengan apa ngai? Setoran mian apa yang kan ni mian kata nuata, raa kata nuata ni metang, awai kata nuata nanu kawaki, ipu kentai ngapung ngayo. Tawan kanwan tepong ipu kentai ono ni kiri pes, emana kimen kata uroi, tioni yang tak kata uroi nampan ni mewa, kare metuan tiang tak kata uroi nampa wanua. Ya kata utawa kiri tan tari pe nak kunan ruko, nuwa tesare wanua kete mita, ke yoan ariki. Na konte pengin te nama kaina te pi mono wan sun wo watanga wo pi mono wa aka urunga kita pota no meta ni paina te tatau roi an toto koi ka nga nga ke anako nan ro ta kiai kare meto antiang te katau roi nam pa wan wa ete i meto ana pe ka tau tau wan kare meto antiang di mere nan tai bo ken jao no ni kire pas me pa ana pe di ken ta po ke apururu ni kara wa re pen te pe yai. Akau dengan kita potan nama tanya pahin atau tarat-tarat roy. Tawan kanwan tepung ibu kencan oni kiri pas mepana perak atau rawa kini terang nemewa kia karangai na ibu kini ngai nan tepung ngai takkan nemepung tepui mewawan sun wanga wapi monowa antuk kena pengapungan akina nakon tiawa monowa tepakan tay. Tepai hari ki etai meto tenang buka the draft road atau oni kiri pas mepana per mewatan atau wana ina ngau tepurur ni karau. Nakon tapi uang makoron tiano. Taran tiano ni kira pas tiang ayah pepe tiano metua tau. Mei meyo ni pidi nani meu uang nakon tapi meni meu tenot. Enakon anto kari meri nantai. Tari enaroyo ani merep. Taran makin meu tari tengai naio na uang ina ngon karau epon tau untap tapi uang. Taran tu tari kena uang ina ngon karau. Merakei apa yang tarawa mayana. Ena wanangan tau tano ane karau pepe tentang apa tapi uwa. Taran tetairi kena wanangan ngan ane karau. Taran aranuka ke taran kuri aranuka wape meme. Ena wanangan tau tano ane karau pepe tentang apa tapi uwa. Taran tetairi kena wanangan ngan ane karau pepe tentang apa tapi uwa. Nonos tapi tewe peru ane kunau. Ena wanangan tau tano ante tengai na iyo taran tetairi kena wanangan nape tau tano. Ani kara wae pipi tentang apa tapi uang. Ono tu atame na warore. Ena uang inang ani kara wae pon tau tentang apa tapi uang. Taran tetai diki. Ena uang inang nape tau tana. Ani kara wae pipi tentang apa tapi uang. Panah pertiang ayah pipi te. Ani metu atau mei meyo ani piri nani meu uang. Nakon tepi meni meu the not. Tari nani merepu. Taran tengai na iyo ena uang inang ani kara wae pipi tentang apa tapi uang. Taran tetai di kena uang ina ngan kakarau. Kawain nama kaina ayah uat pengi imuin teh sepengi nano. Katau tawan tiaram teh iapus. Ekan taning aki pa. Eta pen iapus tari ekan taning aki. Ke eta pen nora tari. Oh ekan taning aki untuk orang teri nano ayok. Tawan teh semari akio no uat mita. Te kuatai minu anu uat teh inga pengi. Te iapus engkan ne. Te kuatai minu uwa. Te tani meyan tay ayo. Dia tanah wawa desemari wawa wanua temita. Tiara reimena. Tepi ime wanua teminis temin wanua. Nakon tetairiki. Ntiri nano ayake desemari ruwaiwa temita. Aneri kita wana kanuan tepong ibukin. Tiano nikiri pas mepahanape.
ay karaw tayo kang kay yay te iremen tawan ka ng tepong ipakintaw ng rin na merawaki. Inanantay nga po ngayon, ngayon rin ka naro na pa'y tawroy di may nakuna na pa'y isa ko. At merinan na ko, awdin na rin na ipakim. O, ay kain ka na katanwa, tanimetang nga kaya tangira kinakuya.

Nakoya usun betaya taraya, moseri on kuria, abeyang, merakei, tapitawia, no siran, oponion tarawa. Sakosa, metananukawaki, payamusirawa meterau, tenas, tekaru, tesipu, epitaya, taraya moseri. Imaninga pong in tepong e, ke tepong e takapong, tapi metawanan sun, wawatanga wapi monowa. Pukini metena, eto kipurona. I metena ki, nimuyengan aneta kourabi yon na peroa. Enakaya ki, ntarakin roirin tapatana. Awane meidu yana usu, aika asiku imuina metangirana. Oayu idiana tepuna, apemtiroi metakapaya.

0: private business up on the way, and a home around the day you. Kutangiria bana katuko hati te wugira anam stoa. Kenko ya reko mwana na bandi tage yu. Kutangiria bana po nyikira kia mwugira anam ataro anam mouse. El kameo romane. Yeah! Anki ya reko kapungo na hati la piaka wafo uri na nante neri. Kutangiria bana sindina kila kwa nam neri. Amwugira ali hapo ndoro kwa bani katuwa wiki. Ya romane!
1: Eng, data kina kon marketing at bpa.org.ki ke terpon na hoira na kon te namba e ono wa tenuakia to wana nime wakia isua tenuakia akia to wana wanua ibukin poham tariki amukera oriki ai pon nam kora ka kya ne ga isna nikon kiri pes ari na kon andi ki paye be pan marvare ni kaka ki posumin ai ya makuri kora kora ari na pon kona na pen ngana ki te relax or the mingroi te vini roi or the young roi or the rau na kiam stress.
0: Lalu nampak apa itu wira? Irang kahwak. Pakukan ada banori. Tapi yang mahu kita post, ibu kita makuri. Nairo untuk tahu tega. Nairo ya business. Nair project. Aikah tu ini tuan kita katakan wasat. Lalu nampak itu wira. Ngayu irang kahwak ibu kita. Seksi ngaya. Ibu kita ini betul nih business. Itu ini tuan kita yang nampak apa ni kongora itu wira. Tujuh kan tega yang pakai nampu. Nak kongora anari. Dongorong. Aikah irang kahwak. Nibuan mana pun dongorong pun nampak. Aikiri bas. Tepe ke. Awai tuan nate. Ringa, pampir pun kau orang rata bukira. Wasinga ya, aku nak nangani kau cipta ipai roy. Lalu makuri, lalu tengen bisnes, lalu dorongo, aikah kawat. On desur roy, on kuawar roy.
1: Tapi maning anak pe, arie. Kapuakin nama kira ni puna si tuanat utara. Kuna din nak anak pe. Ibu aku nara penin katik roy. Arie edro ni katua penin tena makaina. On kata urawa kita mangan aikah pun rangi. Nimeti roy on buangana ibu kini nama musu.
0: Pampir pun kau orang rata bukira. Koran nara. Tisakani ko na akam matibas o ada at ikuraro na ko na kaya wakera

Nen kan ni pun itu korang meru itu awalnya, na popo meruan anda ni ni, hari kau buat kerja tu memang na jangan na perai peso, orang kau itu peso ya buat aran na pemke, kan tadi ngapa? Korai isi rana pemikan ni jangan meruhi FM 89.9. Anti tadi yun na ti metu hari kini kanwa kanwa nam awal yun karawa pon tiawat tu bui meru, na urin ni ni na kiasan kata orang ibu kini, dari tanda ngomoram kau kukuraiam, na wan ti tetawanu ayu.

Oh, ane uri kita ware tem buat tanga kata pun ame aku nan ke aku nan ane tu kurang nane ya endong orang tu aku nane tu utana in kau ya kau orang yang dari FM pun tangin temen ti temane tu ayo kain ti teramanya kain tap tu ya nak kontarin ni ye puna hari ane ngapun dekin anu nai rong anu kini ni ye tetari ayo mei tonga anu mesra ira dikia ya usu ane yang kan ira dikia tanga ya nakai. Hai, nanun tua yang memang kan yang ayah ini nanun tua yang ti memang kaya juga memang kita rukun kau kata nanun memang kau kau sana pun nana makuri. Men kunam kan ni ane ya kalau kau iran nara tayon memori FM. Ya pun kan pura itu pun memang gua. Senang nangan kuri ki. Kunam tu koran. Imaines kan yang kan yang kanwan rongorong ika pu men terun kerja rongorong.